0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Suku Bamrib, arena kutri makilal makota uchokap.
2: Chanim chik kiel chubi khmul ek chaurukri Dios. Kubi khretzik chesubi khnabe. Kpechi khmul e warinak kiurika ri eare. Rumar re che alrik wukoch chere wurram. Maketam tak khas khuntzik kikpich chrech. Kpechi urroshmul e kubich chkech.
1: Chanim ri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupan ri khun kakbal. Cheri ukohol ri achi. Hachitahna paki abri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ma, rihun cheki nu hach nari in, nakachik owi.
2: Chichanim aretak chi tahin kchauna, kperi judas, hun chikiet se kaplahuk, e petinak rukare, huk atwinak, rukichich, rechoh, e ruk takche, e petinak ulok rumal, e takom ulok, kumal ri enim tak chuchkahawib, ri e achtib nilab. Erelimak takwinak. Rihun rachil, chesusutih rib, chuwat chekuhach na chikech, uy om wehun kut bal chikech rib.
3: Rihun che kintzumah na riin, areri riare, chichapaba e chikamabik, e kas chula ha sukami kubik kibano.
2: Aretak chi kopanik, shas chanim, kekebu kok ruk e kubik chrech.
3: Rabi,
2: e kutsumah, y haré que quiero que capturéis el equipo. Junto que es rico chila, cuca mco riuchich recho, ecosocro pataninel, rinim chuscajau, catecure, crezajo periushkin, catecure de Jesús cubir chiquech.
1: La jeja srihun el acom, riishi sherulok ruchich recho eructache chenuchapik, ronogel tak irriin, inco ibuk parirachoch ri Dios. Shinkut ritzig tekuri mashini chaptag katekut kulmatahi kweri arech mantahi kritzib atalik
2: kikiyakan liare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutonbehbi liare liare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare katekut liare kuyakan li manta etnalik kaninmah ubek kikikamu biri Jesus parirachoch rinim chuskahaw kikimulih kip konohiri nim chuskahawib relimaktak winak eri ahsibanilab. Shokohiri lu nah abanok utarnbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuskahaw. Toyulu kok kukri eahpataninilab tahin kumik rib chorikak. Chichanim rinimak chuskahawib e konohiri sanedrin kakitzkuhun katohtzih buwiri Jesus areski kamisah riare katekuri man kikiriktak. Rumarre chekia kikipik tiktal puwiri are. Katekut rihetak kibishik manhunamtak ke elok. Ekhukun ketekik ekikipik puwiri are wehun tiktal ri.
4: Riuk shiktoche shubik. Riin kinwili khisak na ubik werchoch ri Dios ri. Chebanom komal kikab ajihab. Epaoship ik. Riin kinyek shnahunchik. Che man kikab tachihab kebanowek.
2: Eshokohe rukweri man hunamtah ke el dikitzih. Kualah rinim chukahau kataki panikah ekuta chrechri Jesus. Lamakota hunzih kabih suwa wekikipih kwewinak chawihri atri. Katekut riare makota hunzih kupih homulchik rinim chukahau kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo. Rikohol, rihunche teuchitalik.
1: He, inri are.
2: Kachari Jesus.
1: Teguri kibil nari, rikohol riachi tuyulik pari rikiaab, rikowinem, eche petinakulok patakrisut chikah.
2: Chichanim, rinim chukahau, kurakatih relatiak ekubih. Larhausik na hun katbalsih chakech, riishitari itzeltsih yokopal di Dios. Suki chomak ri ish puwe, konohel ki kiyari hun katoh tzih puwe, chetakal chrik kamsashik. Echa hun chikech, ke kichubaho wach ri are, ke kichok ri wach, ke kich ayo, e kikip ich chrech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Asrikibih, ritios la juzla bashel, kubih nari chivech ritzich che rahaushik kibih pawekah balri.
2: Junch kechri winak kubih chrech. Achtig, chabih chrech ri wachalar arech kuhach ri ech bal och kep trich. Ri are kubih chrech.
1: Hachin banu winak atal tzich chwech ri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri ish.
2: Katek uri kubih chkech.
1: Chikolo y vip chugach lepuak. Rumal che shokunje parik inomal, riuk aslemar riwinak manjiki bamta rumal riumebil.
2: Kubich kech hun tsihobelil.
1: Kohunk inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Kateguri kuchomah parush labal. Haskin banwache weri. Mankota nukuha rech kinkolo. Kateguri kubich. Kimban na weri. Kintukih nari tak nukuha. Kategori kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kinbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunap. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbana rinimak tak nimak ihwaim. Kategori ri dios kubih chrech. Chuhalah winak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuhala hawush labal. Ri hastak che shakolo, hachin ri ahchak e kanok. Hewa, ri hunwinak che kumulih u hastak, kateguri, man kinomar ta chuhach ri Dios.
2: Kateguri kubih chkech ri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbih chiwech, mayo mani kush che ri ik aslemal. Hasri kitiho, hasri watziak kikoho. Ri ikaslemal are nimu qihil chuwachri iwa. Ri baqil are nimu banik chuwachri iwa tziak. Chiwilan peri tak hoj. Man ke tikon tak. Man ke kiakta uwach tikon. Man kota kik uha. Kategori ri Dios ke utsuku. Ri ish si balag nim chinari ik ihil chikwachri chikop rech uwokaj. Hachin chiwechri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkovin tak kiya uwi alahtak khastak, khas chek choman ikush chrech rinik ahchik. Chiwilan peri saktak kotzik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbih chiwech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem, man shikohi taratziak cheheri khas hun chkech ri kotzik ri. We pari ulew, ri dios kuya utztak atziak cheri ayes, chek okamik kategori, Chwek kikyakubi parik ak. Etak ulokub anna weri chiwechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mish tsukun ba che khasri kitiho. Khasri kikumuh. Mish chokchotik ba. Herinak ut, arewa kik tsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta khachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba. Arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari iweri chiwech. Mishibih iwib alah hupuk chih, rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil, kateguri chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak, hun khelik mebil khelak chikah. Hawi makota elakom, makota ishkut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak iruk ritzihtalik bakanok. Chishkanak ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok riare. Utskechri akpataninel che ek aslik keberi katahok arechik peri ahaw. Kasih kimbih inchi wech. Cheriare kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanih ri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri riare kerulani sah nari. Wekpe chakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kuri kari khastak. Si balak utskech ri ri eare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que canajkan kukchila y kikmi ukorki. Rilu shokojek canajkan kukchila y kumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pa kiwi ri eute joshela y puwir utzir ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
2: Ni malah pa ir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohel mul intihoninak pari ukolbal chabal y pare nim rachoch ri Dios. Jawije kikimulij wikip konohel y a judío. Eman pa walkilta intihoninak. Haskuche kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak rinutzir nuk utum chikiwach ri eare ket am has rinubim.
1: Ruk wetzigri hunch kechri achmi ik ochila kuyahun kap chupalah ri Jesus ekubih.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Wema uts shinchawik chabih ba chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut. Veut sinchawik suche rech kinach ayo
1: kategori rianas yutum kutakobi chuwoch rinim chuchkahau kaifas kategori risimon kanahnak chila kumikri kikbir chirech
4: lamang atta hunre at chikishol re euti hoshelab
1: riare kubih chemen junta hewa kubih
5: haye manin juntar inkuk
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuch kahau. Hun rachalal rihunchesh atubi ushken rumal rilu kubih.
5: La mang shatin wiltaruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubih chichmul chimen hunt kuk. Katekuri chipawuchanim ri kok ri amaek. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesus chipawukolbal katochtih. Kech ri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Riare mki oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishahiri kuyao kiktihri kashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi riare ikubih.
6: Has katbal tsihik amomulok puwi we acheri.
1: Riare kikbih chrech.
7: Wetar yare manhunak banal kashtah. Ri uhmash kakamta ulok wa achawech.
1: Ripilato kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katek uri chibana katok tzik puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudiyo kikbir chrech.
8: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misah hum winak.
1: Shakek uri kastik kubantak ri utzik shubir ri Jesus. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurakna. Shakek uri. Ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
6: Laat at kahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesus kubih.
2: La kabih weri pa wech wiri at, on enikachchi kibin weri chawech panu wiri in.
1: Ri Pilato kubih.
6: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
1: Ri Jesús kubih.
2: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhasta pakikabri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
6: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubih.
2: Je. Jeri hacha kabih riat. Ri in ahawinel. Are rumal wa shin alashik e rumal wa shin ulpe chuwachulew. Are shkin ulkutu ri sakalakzih. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalakzih kutatbeh wenu chabal.
1: Ri Pilato kubih chrech.
6: Has ri sakalakzih.
1: Are takchi shbitach witzih ri. Kel chubih mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubih chkech.
6: Ri'in, mangkotahun khasu wachkin riqoche taqalq atoqtsiq puwiri are. Katekut,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pari bishap kawiri uwechpal rinohipal eri sakalakzi. Katekuri, riat, chikakut kweri chuwach hunchik, mangakut kweri chawach riat. Kabih, mawel kahun hasuwach. Eriat katel kanik, riat kabih, mat makunik ruk achi ruk ishok, eriat kaban ri makunik ruk achi ruk ishok, riat kawetselah kiwach riman tih tahe Dios, katekuri kiatsukuh patak riki kolbal rimanko kikohunik kuk, riat chek oriak ehil pari pishap, aritak chikaban ri tsel chuwach we pishap ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih paritz ibdalik.
2: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ripishap, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, rihun che mangatom ta uwi ukowil, Katekut kuk ol ripishap, hunam na kuri che atom wi ukowil. Hachin rimang atom ta wi ukowil, ikuk aslimah ripishap, kuban na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih, e ruk ri atom wi kowilal, kashal katih uwi ripishap. Rumal rech che riah judiyo ubantahik riwinak, manchrikht kowi, e riu katik uwi kowilal, Mang pari bakilal tak owi ri kasih ahudiyohun. Pari uhk owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, emang keritak hacha kubih ri tibatalik. Riare, mang kapeta ukihil ri kuk ri winak, shanak petik ri ukihil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutsil ri huna judío, hachikek ut rirutsil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utsih ri Dios, we ek ohu hun chikech che, chikik esh ri kitzih, weri la kuchup kuwa ri shuya utsih ri Dios chrech, manhetak ri rahaushik che saklah utsih ri Dios. Ekonohel rigwinak mang saklah kitsihtah hachari kubih ritsih.
2: Rech riat atsuk pariatsih ya rech kachakanik pariqat batsih.
1: Kat ekut, rimang asuk il tari uh, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabih chnari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahungwinak. Manghetari, rumal rech che, Kasub anikri ri u katbaltsih kuban na ri Dios puwiri wachulew? Katekut, weri hos nutsih ri shukut ri saklakutsih ri Dios rech ri uqihil? Hask uche, sheri in katesh tsih panuwi sheri in inhun ahmakunel? Ong jehas retzalal ubishik kibih enikah? La rahawshik sheri uch are kakaban ri tzel, are chikpe ri utsil? Takalchikih ri kikatbaltsih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chagan ri, manjetah. Rumal rech che, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uhk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
2: Mankota hun che suk, mankota hun che utzk chomanik, mankota hun che kutsukuh ri Dios, konohel kisach kip, Konohel kiban riitzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Riitzel takzik, eriicham tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiokehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimalah utzil, rikibok och, manim takil wiri Dios.
1: Katekuri, riuh ketam rinomu.

0: Rin sino kisash inaktih, e ing apostol. Rin kimbih risakalaktih, masyata imanaltih. Rin inaktih chikech rimang ea judiostah, chipari kohonik, e chipari sakalaktih. Atekori, rin, kinwak chichi nimalak konohel winak, chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eisho kip, chiki kohobari katsiak, e kikina kip cheri uwikik kip, e utsuk olik kip, ruk ri katsiak. Makipach uhri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kip, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikihri eisho kip, chikichakun pari uk aslimal ri Dios. Aritak chikiyari tihonik ip, Rakhawshik cherishok mangkot khuntsih kubih shak kha e chok chrechri kibishik rin mankiyat be chrechri shok che kukudun chechri tih shokuhe cheriare kubih khum pishap chechri achi shas rakhawshik wi cheriare mangkot khuntsih kubih rumal rech che arena besh ban riadam ikat esh ban chiri eba katekuri mangare tari adam shubik Shanare ri shok shubik e shuban ri mayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanach yuk, wawichakri, hun utzlachchak. Shahekuri rakhawshik cheman kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachahil shahunishok. Mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakhawshik. Utskuk riwinak. Utskikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzih. Mankutik tari amaha. Mang achchochtah. Rakhawshik che kumel winak. Achtskul riutzil. Mangareta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akatal tzih pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh ri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih pari rachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios. Rakhawshik che riare, manhung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kuwin chresh riare, Eriarek be pari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man kitzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, rakhawshik e utztak achihab. Kikikol kitzih, man kikitik tasibalak amaha. E man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, Rechi kohonik bahun utzlach chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, wimangot khun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rech diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik ech barikitzih. Ri e diakonos. Rakhawshik che shakhun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri eralkwal e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechak ri, kikichak khun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibah wari, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rakhawshik che ri at, Awetam rikas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Chiare rakanja, eare utik balil risakalak tzih. Jena kuri, nimalahu bantakik wap riawatalik chrech riuk aslamashik ri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shsukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelip. Shiaubishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachulew chrech. Shiakik, eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, Capítulo 4. Genakut, ri ushabishel sakla kubishik kubir, che parik isbali ri wachulew, ek onika huinakri, che kikipak chihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che ti omrik aklak chich, parikichomabal. Wewinakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Earech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumalrech, che runohelri gastak shubanri Dios, chas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutsihri Dios, erich awem rukri Dios, arektioshri san rech weri. Weriat, kakut weri chikiwachri echarashik, riat, atjun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik, erukri utzlach tzih, cheriat aternebem, jehas atjun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che, rech we uwachulew, erihetak molom tzih, che kechri rihtak chuchuib. Chapachichba uwach, chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachulevri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe. Kukkowinik kakakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukab rumalrech, che korik eyeban chrihri kaslik Dios, riareche kolonel che nimalak konohel, e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotuba weri. Makohi bahun, chikritzalak awach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabanaba, Atjun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukri atzih, rukri ak asleman, rukri lokok ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachri tzibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rishiatak chawech rumal ritzih, rechun kashelu tzih ri Dios. E rumal che ri ekarijab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela guanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, che riat, utz atbenak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehun bere, rukweri, kakolna awib at ri. Eke akolri, eke gitaria tzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rich tata, ruk esh tak tzir, chabih bakep oship tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eakohol, chibna ba chkech hacha eawachalal, chkechri e rich tak chuchuib, hachahas enanashel. Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimche awilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, Ri eare, weri utz chuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Ri arek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba. Arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun winak, mancubanta riutzil chiquechri era chalashik, parochoch, riarere, chupachichnak ure, riu cojonic, esibalajitzel china chuachun, chemancotu cojonic, pariki jucatri emalcanip, chuik tibash kibi, ri shokib, che oshkalchikihunab, eche eri shokil, shahunchi achikanak, rajaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisahri erar. Utskik ulashik, riwinak upanom. Sheuchah, rietioshlak takwinak. Shuban riutil chikech riwinak. Chekirikomuk esh, e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab. Matsibah kibi. Chikishol riemalkan. Rumalrech, rieare. Aretak chikipe chikech, rinikahtak kireajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Riéare, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat balzir pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, rishikia kitzir chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak othun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman othun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblachzir, keok cherilik, eche unimik kip. Parimang otak kech chech ekyok che ubishik rihastak che mang utstak. Riin, arikwak che ri emalkan, che maha erik, che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkwal, che kibana ba katbaltzik parikachoch, shahiriwa rikikulel mang kakuintari kubihuntzik pakiwi. Hinakud, ek o ehuhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishakhiri ri komontiosh, kakuin ri, chikili shikri kastighi malkanib. Ri ekar rihal, chi utsubanik kikiban ri kichak, utsri chi eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewanek ubik. Makok bat zapi baluchi ri amaguakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe riakchak. Rahaushik chekori tok baluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, echikiwach ri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makohak ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awach ruk riumak hun winakchik, at chakcho hukolika wib chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretak chi mahak ban katoxi pakiwi. Kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Kate kuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achchikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, ri eko kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chaneare sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik e kakotwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzig, e makakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risam ri nimal, mankotu nohbal. Shaneare kutsukuhnik ahtak chomabalchik, Cheman ustach, ekutsukuh ri chok, ruk tak ritzig, Rukweri, kperi tsel takrayibal, richok, rikesh, ritsel chomabal powiri winak. Rini malaktak chok, chemang otuk isik. Ewari, chiketch wiri winak, chemang ustak kichomabal kolik. Echirimang ek otaparisa kalaktsik. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakok pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri dios, usri chrech dihung winak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewechuleo. Shokuhenakut, mang ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che ut kabonomri. Ri eare, sharek kak osibalak ki rinomal, kitsak parize, parikat. Parisiblah itzel rayibal eweri keuk amaubi riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoher itzel, areri lokok ebal kush cheri hripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chrechri kikohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalah kash. Katekuri riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richok rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibar yatsik, shirik chigiwach sibalakwinak. Riin kintacha wech chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak asleman nimlak konohel. Eche wach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rijun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik chechas kukut wiri, patak rikik, chechikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Shimang ot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare, rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachulewri. Chabih ba chikech, shimang kikiban takat baltsih pakiwi rienik achchik. Chipari kibantaki kulok ri eare. Mankikubata kikush rech ri getak inomal. Chek harubik. Shanare chikikuba kikush chrih ri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak asleman. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzig. Chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzig kuban riman tzigtak nohinik. Ekone egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh shtzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau bishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalak walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilokok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshik chechri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aretak chi, chipak ih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aretak chi, natak chwech ri uwaltak awach si balak kinwag katingwil chi humul. Arich kinoh chrech si balak kikotemal. Riin kin mayob chrech ri unatisashik ri akohonik kolik che mansachinakt pari ube ri kohonik che nabesh haki parranima ri awatit lois e pari ranima rianan eunise e shokuhe kinchumak che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri ri in kinta chawech chakohoba achukab chupamri usipanik ri ushlabal che shukohri dios pari awanima riat aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech cheri dios manshuyat chkech un ushlabal rech shibrikil shane shuyach kech un ushlabal rech chukab rech logokebal kush rech kowinim matkish ba rumal riutsir ri kahoshel chekeyana ubishik ong matkish ba chech riin che intzapital pache rumalare shane chatkol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutslaktsir rukriuk apri dios che shuhuk olo e shuhusikir rumal juntiosh laktsir manchata rumal kachak riuk shane rumal riuchomobal riare e rumal riusipanik che shuyach kech parikristo jesus aretakchi mahak owe uwachuleuri ewesipanik ri Kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasin ahtakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwaweri, riin weta muchihik wek eshri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chumah, cheriare kukuin re huk ol rinuk olibal chikapare hunk ihnare. Kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato. Utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chkech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achich, e chikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riachaushel, chpashba ri uk ush chkech ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech, che ri are, si balak shuyan uchukab, e manshik ishta chech ri hetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh herijas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchakrich oh, mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krah uts kilitah rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uch ohishik shubano, hejas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakek, are nabek ya chech ri hunachak. Che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, che riin kwaak kimbih. Katekuri, riachaushel, kubanari arech riat kachop ronohel gweri. Kas chenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, che ri haal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, riin ink oparik esh, chihacha in hun ahbanalk esh, ink opache, Ruk tak chich, katekut, riu tzih ri dios mahat imt ruk chich, رچخون روک کوباچه رومال کوواری ریین کینقیر رو نخل کش رچ تو قبیسبال کیواچ کنخل ری اسیکیم آرچ شوقه کاری کیلو تخم پاری کریستو خیسوس روک ریخونالی کلاخ اخیل قصیح نکود و تیخری و ری اوخ شوخ کم روک ریاره شوقه کاری قاق اسلمان روک ریاره و روک قچوکاب کوخ کنخ کن روک ریاره شوقه و خاوینل ری روک ریاره و ری اوخ کقباقچیخ ریاره شوقه کوخباقچیخ ناری ریاره و ری اوخ کوبان کپ ریقتیخ ریاره من کوبان کپ ریوتیخ رومال ریچ چه من کوباقچیخ تری ریوتیخ چابیخ با خمول چی کرونوخل و ری ای چابیخ با چوچ ری دیوس چه شاس من کوخیوی ریچ اوخ روک تقریتیخ چه شویک کوین چی کسا چک ری کتاویک چپنابا رونوخیل آرچ ریات قصات ات شواش ریدیوس اچ ریات من کت خون خسواش چه کرسه هک اشبال شنی قصات خون ات رخچک ریتیخ چه سقلختیخ ریتیخ چه من کت اوچولاخ روک ریقا کخونیک چه باقچیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری من کسلمال تر روک ریدیوس کته کوری ری کچیخ کوبان کش ری اخری خاص خون جابیر ریچ ری قصومال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکیچ وی ای اره ری ری ای اره نخش بیوی چریچ ری سقلخصیخ اره تقچی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نقچک شخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کت اکوت ری اوت سلخوت اکبالیل چی شکوخ ری دیوس شاسکوی ری نیمالا خوچوکاب اشاس دیقی دالک روک تقوی تیخری ری هاوشل ری تام کیوچ ری اوویناق اچوپاق چیخ با اوبک ری تسل ری ویناق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشل پخو نیمالا خا ما شوی دک اوک ان پاق تق کلبال ری اونساق پاق تق کلبال شانی شقوخه کوخون ری چه کلبال اونشقال کلبال کونیک آخری کوکیساش چه خستق چه نیمالختق و بانتخیک ایک اوچینیک آخری چه کوکیساش چه ری تاقیبال قدسیلال خینک اوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوچ لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوچ لخلق ری چوچ ریخاو ایشاس اوچ گویری چریچ رو نخیل چاک چوچ ریخاو چه تانی مخوق چوچ ریختق او رایبال ریاک احولیل چتسکوخ با ریسوک ایل ری کخونیک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خونمام کک گنوخیل ری چی روک خون ساقلخ کنیما کی کی بیخ ریو بیر یا خوشیل چا پاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چی ویری چی ککامو بی پا ری چوخیل کاته کوری را خوشیک چی ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچ اخارتخ چنه را خوشیک چی ریاره که اوک اولاخ کنوخیل ری وینق کوک اوت ری چیخ ای کوکوچ ری کش را خوشک چه روک چو چوخیل که یخن چه کچ ری ایو کولیل را خوشک کوچو مخ چه وینه ری دیوز کویانا چه کچ ریچ که گی کش کیب ایوینه که که تامخ ناری ساقلخ چیخ ایوینه که چالیخ پخون او چلخ نوخی بل وینه نخ که کخیوی چه چه ری اوکات ری کشتوک چه ایو زبیم ری ای اره بچه Eche each patani gel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparikisbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak takhir, nimlakri kikibono. سی بالا هی تلری کی کی بیخ پاکی ویری ویناق من کنی من تری چکه چی اکینان کیتات من کی کی ماتیوشیش تری ریوتیل کی بناری ری تل چری چری دیوس من کت کنی ماری من کت لقوق ابال کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بالا هی تل من کت خونو تیل ری پاری کی کسلمال من کی کی بن تری ریوتیل ری ای اره اکولل ری چری چری ریوتیل اکوهل تختیخ کی کی خیک ایبا تیخ چه من تیخ تخ اموی رومال ری شوی کانیمال ری کی کیلو ایراچیل ری ری تیل کسلمال امان ایراچیل تری ری دیوس ری ای اره hekilikri che winak kikohonik kategori kikibakchi riuchuk abri kakohonik riat chakila awib chegat be kukri eare ri eare ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishokiptah chek osibalah kimak kosibalah hitzel takkiraibal ekategori ronohel ir kikitihoh kip echima ke kowint chrech retamashik risaklaxir rehas rihangnis erihambris chechech ohin ruk rimoises shokuhe hewa kigibandri e areri kech ohin ruk risaklaxir yachihab chek o itzel tak kichomabal chimang e ustabari kikohonik kategori mangnahtari kibewi rumalre cheri kimoshil kalhisa shikri chikiwuch nimlah konohel Hachash al-khisa shikri ki moshil riyekeb ka nokri. Riyat, chishinatar nabeg parinu tzig, parinu kaslemal, parinu jomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari uluk qibal nuk ush, parinu chukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riyin sibalak kesh shipepanuwi, katekuri, Riahaushel, Shashutonuach Chuach Ronohel. Herina Kuririkik Aslemal Konohelrike Kohonchrech di Cristo, Chiparik Aslemal Rukri Dios. Riere, Shaskikirikwiri, Rikesh. Kategori, Riahmakib, Eriwinakche Ek Orukriman Utsichtach. Chiparonohel Ir, Kebenari Parizel. Rukchekikiariman Sakrachzichtach Chikechri Enik Archik. Eshokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chakolobari tzirche shiawetamah, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintakri ea wachtir chrechweri. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lachtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihoch ib. Utche utzalachisa shek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihoch uk utik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari rikatok tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakib, pari ubi ri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ri tzik shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzik, chatyahanba chrech rima utztak, chayaba hun tzik rech chukab, ruk kochonik. Echa kuturi tzig. Chikpenari nik ah takkik hawihe riwinak mankikichik tari ritzig. Echa rumal rihetak kiraibal ri kukohi chikishikine ek ikahtik ri kiokik. Kikitasapan ri rikishikin arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustak. Katekuri riat ruksibalak anohibal Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Kategori, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinukohonik. Shas kamik ubikri, Sukumashik chwech riwi qibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria hawshel chwech parihunk ikhri, riare che suklach qatbal tzig. Eman shuitari chwech riin kuyao, shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel uloqo qibal kikush, shikiyekna che riare, shaskuk alakhisa hui ribri. Chako wikba uloq ri apetikwuk, Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwa chulewri. riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia, ri Shuik awuk areri Lucas, chakamaulok ri Marcos awuk, romalche riare utsri chuech parinuchak, ri in shintak biritikiko pari Éfeso, aretak chikat betik, chakamaulok ri hun watsiak, chiri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok riheta kunuuh. Riaresi balah kuah, chikak amulok. Are riheta knutsibanik ruknukab. Ri Alejandro, riareche achchigir puak. Ubonam siblah hitzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri, chech kerihas riuchak. Shokuhe riat. Chawila awip, chuach ri are. Rumalrech riare, shukal hunimalah kulel chech linutir. Parina be mulche shinkohi chuach hun atbaltzir, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinutoo, shuyasi balak nujokab, arech shasri in kinya ubishikritzir, ekikitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuach riupuchirikoh. Ria haushel, Kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanakan pari Corinto. Ritrófimo, yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritak chibahak peri alah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Lino, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobek, resaklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hunalik alak aslemal, rechuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechri are, ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, Shalrumalri, arech riat kak isu wukoshek rikomontios, e arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunalri e are, rahaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitah pari kik aslemal, shokuhe rahaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta ri amaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxih, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxih. I arech kusach kiwach ekutzalih ri kitzih, ri kikikulelah ri utzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik ri ma utztah, ebanal takzih, Eri e are ri, chiare enabe ekochikishol ripusim uwikikowil. Rie areri, rakawshik tzapish kichi, wewinakri, kikiban keshkech konohel rienik ak, ahupaha winak. Aretakchi kikikut riman utztak, rumalche arek kak uwachripwak. Hunchikishol ri, eare, akashel utzikri dios, shubih. Rie ak kreta, chiamakel ebanal takzik, eitzel takawak. Sakori lalak kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, Chikiwachri maesuk winaktak, mankot hunhasu wachri, chisuk chikiwach. Chokuhenak uri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibir cheketamu wachri dios, katekut parikik aslemal, kikibakjir u wachri are, sibalak eitzelalak takwinak. Mang enimaneltak, mankot hunhasu wach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kas chikuhiba, kichukab bari kikohonek, bari lokok ebal kikush, ebari kochonek. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Maki kabah ba tzih chikih ri winak. Maki tih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz tak pishab. Rukwa weri. Kikikutnak uri chikiwach ri alitomab. Ri ulokweshik ri kachahilal. Eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel tak winak. Enimanel chikechri ekachahil, arechmankot ritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, eatzuk cheriak aslemal, utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech Rikulel mang kuwintak kohun kubih pakawiri uch eshakhiri sibalak kikishri. Ri eak patanihelab chiniman paran ronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chikechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankikeshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri shaskikiyari Paronohel ri ukihil ri utzih ri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahek ri usipanik ri dios. Che uki balil ri golotahem chkech konohel ri winak. Kukut chakawash. Arich ri uch, kakayakan ri kaslemal cheman kukohontah. Shokuhe, kakayakan ri urayibalwe uwachulew ri. Arich ri uch, kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayeh ri utzlak upetbal ri ukihil ri nimalak ka Dios, e nimalak ka kolonel, chiare ri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal ka wach ri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit, che e are, uunak ri are, e che e achishom, chrechubanek ri utztak chak. Heri rakawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab e chatyahan ba ruk utzlak awekhelen. Magkuhi ba hungwinak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri eninwinak. Utzwe eninmanel, e chiyaninak ba, Chikibanari utzil paronohel. makib ikba ri itzel taktih chrech hunchik winak. Mich ohinba, utba chikila ri enikachik, e ekmelba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal. Ekkaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikir. Aretakche shukutri bri rutilal ri dios rika kolonel. Aretakche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal riha cherech kak kaslimal. Ekak ushlabal. Paritios lak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalach shutosheh pakwiri uch shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch aretakchi uch suk shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus kukuhiri ka yebal parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetzihri ekuach chepaweri kukuhiri achukab riat. Arech ri ke kohon shrech ri Dios kkah kakalchinik ri utzlach kichak. Waweri utz Ekuban utzil chikech riwinak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri hetak utzukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztak, emangot hun utzil kuyakanok, ri hunwinak chek opa hukat, aritak chish yachtak humul, es yachtak ukamul, chatasaba awip chrech, ri atawetam chiwe hunwinak ri, Shashun itzel winakri, echi ahmakunelri, shasarewi riare, kubunon kat ochtzih puwiriare. Aretakchi, kintakubiria artemas onritikiko awuk, shashakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, shikin kashik hela rikalak. Kaschawila ronohelri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbaltzih senas eriapolo. Arechmankot hun has uwach, Kawaktak na chkech, rakoshik, cheri ekawinak, kiketamahupanik ri utzil parunohel chak. Arech ke kowinik ketopnik, chuachri nimlaktak rakoshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, chemangot kipatan. Riat, kikiyapang hun rutzil awach, konohel ri ekowug. Chayapanok hun rutzil kiwach, konohel ri kukhilokah pari kakohonik. Chinima lak sipanik, chukuhita ba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Cristo Jesus, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Ri are, chikachakun kuk, shukuhe chrech ri kanap apfia. Chesri Arkipo riare, chekachir parichog. Shokuhech rechri komontios, chekikimulichki pari awachoch. Chiwechri ish, rinimla husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalachi maltioshich rechri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzihol ri ulokok ebalag ush, Eria kohonik, che ukubisa magush, rechtaba ria hausel Jesus. Shokuhe rechtaba utokubisa shek kiwach konohel ri etios lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokubisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalag ush. Bim chuech wachalal che akubam kik ush ri etios lagtakwinak. Rumal kuhaweri punetak rumal ri Cristo Jesus sakwuk ri in ritzih eri rakawshik che lok kintakubishik chawech ronohel ri takal chawih kabano. Ri in arekwak kintapang chawech pari ubi ri lokok ebalag ush Hunhasu wach, rihunchek bingweri chawech, areri Pablo, riare che riq winaqchik e kamikri tsapital pache sharumal ri Cristo Jesús ri quinta chawech are puwir igual cual riare che xigual qualaj shasruktaq chich che inuhat imbache are dionésimo che oher kanaq riare mankotu patan chawech katekut kamikri ni malaj upatan chawech hachani malaj upatan chwech ri in kamikri Riin, kintzale gizah, kintako bi riare txawetx, riare txesazgo anima uiriare. Xinguak, txirearek ganak kanguk, aretskin unpatanik, aretak txi, inxatilik patakwe txitxri, romalri utzalak txik. Katekuri, riin, manxuaktak xinta ueri txawetx, aretskri utzil gabano, manxatka tok iztrex. Xane are utzri, txesazpa ari aguanimak pewi. Rionésimo, wene shesashawuk parke oshib ir. Arechriat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel takkaban chrech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuachriin. Aresibalach nim chinahwa chawachriat. E manshuitach chowe uwachulevri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulach bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o ukasawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo, kintzibachruk nukab weri, inri kintohouna weri chawash. Ri in, mankinchata ri akas atwuk ri in. Rumal neche chi atwi ri atkasahuk ri in. Hena kut wachalal. Kinguyeh chawech riat wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Riin wetam, chiriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, chiriin kinguyeh, Cheruk takri ich awem rukri Dios, riin kin kohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, riaristarko, ridemas eri Lucas, ri eare chekechakonguk, kukohibari usipanik riahaushel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzik. Patakwe iho kamikri, che kisbal takik chawinak chikech romal ri ukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe rumal yare shuban ri wachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u tokem ri wachulew ruk ri utzih che kosi balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri are ni malah chikiguchi e angelib. Rumal ri biyak shiatak cherech. E chokuhe romal che ech banel. Katekuri, rihun biyak si atak chech, areni malak che na chugoch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubik chrech.
2: At atnu kohol, pawehun ikhri riin shatin wal kualak.
1: Chokuhe,
2: riin inutat e riare nu kohol.
1: Katekuri, aretak chi shuyari nabe ral kual pawewo chulew kubik.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib, kuban nimalak aq chikech ri evopatani khilab.
1: Kuguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanak chubeqih chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Riat shalo oqeh ri sukil, Esha pakchi riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ria Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri awachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri ata hawshel, cheshas pari umahibal ulok, shakohri utik balil ri wachuleu. Erika, shas uchak wiria abat. Waweri o kispalwa.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.